Oke, okay, maaf ya. Ya, ada sedikit panggilan darurat ya. Oke, Martin lanjut. Martin mau sapa-sapa dulu nih ya buat teman-teman BKD Intan Jaya. Halo, selamat pagi ya. Ada Om Agus ya, dan juga ada Om Rido ya, Om Andi ya, dan juga ada beberapa teman-teman Intan Jaya ya. Terkhusus buat teman-teman BKD Intan Jaya ya, mungkin saja sudah selesai tugas latsarnya ya. Oke, salam sehat selalu untuk kalian semua, sukses dalam setiap melayani apa saya, setiap melayani siapapun orang yang membutuhkan informasi dari kalian ya, seperti itu ya. Nah, salam sehat untuk teman-teman BKD Intan Jaya. Oke, tidak lupa saya mau salam juga yang saat ini sedang mengadakan acara juga di auditorium LPPR Rina Bireni. Ada teman-teman dari BKD Dogiai ya, ada Pak De Aris ya. Oke, ada beberapa teman-teman juga ya, salam hormat ya, selamat menjalankan aktivitasnya di akhir bulan Juli ini dengan hujan yang berkatnya luar biasa ya. Sehat selalu juga untuk kalian ya, mudah-mudahan setiap kegiatan yang sedang berlangsung ya bisa dapat berjalan sesuai dengan rencana yang baiknya, seperti itu. Oke, dan lanjut buat teman-teman yang ada di Samsat Nabire, ada Om Agus juga ya. Halo, selamat pagi Om. Om Komandan. Siap ya. Dan juga buat teman-teman yang ada di Polda Papua Tengah ya, yang ada di Polres Nabire ya. Buat Abang Satrio, salam hormat Abang. Dan juga ada Abang Made ya, dan juga ada Abang Nanto ya. Dan juga buat siapa lagi ya, buat Abang Mario. Halo, selamat pagi Abang Mario ya. Dan juga buat seluruh ya jajaran Satlantas ya, Polres Nabire dan juga Polda Papua Tengah ya, salam hormat siap 86 ya, salam persisi ya. Satu komando, satu tujuan untuk membangun Nabire yang baik dan aman. Asik. Ya, salam sehat untuk abang-abang dorang semua ya. Oke, terus lanjut kita mau sapa lagi buat siapa? Oh, buat teman-teman yang ada di Kodim 1705 ya. Buat Abang Marcel, selamat pagi Abang. Adakah info-info? Kalau ada info mungkin bisa kah? Kalau Bang Marcel dengar nih, ada-ada apa tanggal 2 nih. Ya, salam hormat juga buat Abang Marcel beserta bapak-bapak yang lainnya yang ada di Kodim 1705 ya, beralamat di Jalan Ahmad Yani. Ya, salam sehat juga buat bapak dorang semua, sukses dengan tugasnya di hari ini. Ya, mudah-mudahan kita tutup di bulan ini dengan sesuatu semangat yang luar biasa, ya kan? Memang kita tahu ya, kalau sudah di ujung-ujung akhir gini semua pada deg-degan gitu ya. Deg-degan kenapa? Aduh, dong subirang nih. Ada kah? Aduh, tidak ada. Nih masih tanggal 2. Hari Sabtu lagi besok ya kan, hari Minggu lagi, hari Senin. Ah, itu baru mungkin agak sedikit pencairan pelan-pelan toh. Hari Selasa lanjut lagi kan gitu ya. Ya, yang penting enggak apa-apa, hitung-hitung kan kita nabung gitu ya, teman-teman ya. Oke, dan juga salam kompakan aja untuk kita semua yang masih tetap stay dengan siaran kami di Pro 2 Nabire ya, teman terbaik kamu. Oke, saya lari berpacu dalam menyapa di pagi hari ini. Asik. Kok biasa saja Kak Martin? Kok biasa saja? Aduh. Jangan kau menyanyi. Kau menyanyi berarti petir tambah. Oh, jangan salah ya. Saya punya suara agak sedikit merdu ya. Asik. Memuji diri sendiri ya. Oke, dan juga saya lanjut buat siapa lagi ya.
Tadi di memori saya sudah ingat, sekarang udah mulai pelan-pelan lupa nih ya. Aduh, itu sudah ya. Pengaruh kemarin banyak belajar di Jayapura sampai sekarang hilang ingatan pelan-pelan. Aduh, tapi enak ya teman-teman ya. Saya jarang ke Jayapura, sekali saya berangkat ke Jayapura, perubahan Jayapura luar biasa ya. Perubahannya luar biasa. Sehingga kalau saya mau bilang ya, kota metropolitan di wilayah Papua itu ada di Jayapura ya. Mantap banget Jayapura ya. The best, keren banget gitu ya teman-teman ya. Oke, next lanjut, jangan bahas Jayapura ya. Ya, kakak kok di mana aja? Kok di Nabire saja kok sombong sampai. Oh iya dong, ya kan. Sekali-sekali jalan jauh toh. Macam Nabire ini Martin jaga terus ya. Oke, saya mau sapa lanjut buat teman-teman yang ada di Arema Stiker ya, dan juga buat yang ada di tadi saya udah ingat, lupa lagi saya ini ya. Oh, yang pegang-pegang uang ini, kamu tahu tuh siapa? Pegang-pegang bank doang. Dari Mandiri, BNI, BRI, Danamon, Bank Mega, Bank Papua ya. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Ada yang bilang, Martin kok siapa dong macam imut begitu kan? Tak ada bu, kamu jangan salah paham begitu ya toh. Ya, selamat pagi aja untuk para pegawai-pegawai bank. Halo, selamat pagi siapapun kalian ya, siapapun namamu juga ya, yang tidak ku bisa sebut satu persatu karena ku tidak mengenal dirimu. Ku lupa bersalaman gitu ya. Oke, salam kompakan aja buat Mas dan Mbak Dora yang lagi kerja di bank ini ya. Nah, sudah mau tutup kas ya. Oke, semangat terus ya. Ingat, kerja jujur itu tidak apa sih, tidak membuat hidup Anda susah ya kan. Dan kebanyakan gitu teman-teman ya. Kita tuh kadang kerja itu, kejujuran itu dan kesetiaan itu selalu dikhianati dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, kita lihat ya teman-teman ya. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan itu bukan karena dia orangnya bodoh, bukan. Ya, bukan karena dia orangnya malas, tidak, teman-teman ya. Melainkan apa teman-teman? Melainkan kejujuran dan kesetiaan itu yang tidak ada dalam diri dia. Ya kan, dia tidak memiliki 3 poin ini, ya kan? Kejujuran, kesetiaan dan kecintaan, ya kan? 3 poin ini, ya. Dia tidak memiliki di dasar hidup dia, ya. Sehingga apa? Ya pekerjaan ya kapan saja di mana saja pasti akan tinggalkan dia. Ketika kamu enggak mencintai pekerjaan kamu, ya kan? Maka semangat kamu dalam menjalankan tugas itu akan menurun, ya kan? Akan ada pengkhianatan dalam diri kamu punya pekerjaan, ya kan? Nah, terus lanjut lagi, kalau kamu nggak setia dan nggak jujur, ya kan? Dengan setiap apapun tindakan maupun tingkah laku yang Anda lakukan, ya kan? Dengan attitude yang tidak bagus dan lain sebagainya, ya otomatis, ya besok dan lusa itu tidak akan lama kamu akan berada di tempat situ. Besok lusa kamu pasti akan tersingkir dan begitu, ya. Nah, jadi tadi saya bilang 3 poin ini harus ada di dalam diri kita. Ya, sebenci-benci apapun ya, setidak nyaman-nyaman apapun kita dengan pekerjaan kita, berusahalah untuk tetap mencintainya, ya kan? Jangan bilang, "Aduh, Kak, saya tidak bisa. Aduh, Kak, saya begini." Jangan, ya. Tetap berpikir yang positif aja. Ambil titik baiknya saja, kan seperti itu. Supaya apa? Supaya semuanya itu bisa kamu laksanakan dengan yang baiknya. Seperti itu ya. Jadi jangan tidak mencintai pekerjaanmu. Jangan kamu terprovokasi dengan omongan-omongan orang gitu kan. Kadang gitu, kalau orang sudah cerita gajinya besar di sana, kita di sini sudah down gitu ya. Ih, pantasan tuh di sini gaji kecil baru begini-begini dan lain sebagainya. Mulai ya kan. Boleh kita membandingkan gaji di tempat lain dengan digaji di tempat kerja kita, tapi ingat ya, jangan pudar ya semangat Anda di tempat tugas Anda itu ya kan. Semangat.
Kadang tuh saya bingung teman-teman, kita ini sebenarnya mau cari apa dalam hidup ini? Kalau kita mau cari gajinya besar, Anda tahu setiap tingkat risiko pekerjaan itu berbagai macam gitu. Ada gajinya standar apa segala macam, tapi tingkat pekerjaannya apa segala macam itu biasa saja, ya kan? Beda hal kalau gajinya tinggi, itu tingkat pekerjaannya itu lebih besar, kan gitu. Nah, jadi wajar kalau kita kerjanya jarang libur, kita kerjanya jarang untuk bisa mendapatkan cuti dengan yang sempurna. Ya wajar, karena ya itu kita dituntut untuk full extra gitu kan. Wajar gitu kan. Dan itu gak bisa kita marah gitu. Siapa suruh kamu pilih gaji besar tapi tingkat kerjanya itu lebih padat gitu kan. Makanya ya, hati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang ingin kamu ingin mengambil gitu kan. Hati-hati teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Karena saya udah rasakan teman-teman. Dari gajinya sekian rupiah sampai puluhan ya, bahkan mungkin sampai belasan juta, itu sudah pernah gitu teman-teman ya. Tapi itu tingkat risiko pekerjaan itu aduh sangat besarnya di situ teman-teman ya. Jangan termakan orang bilang enggak, itu mereka bohong ya kan. Apalagi kita lihat ya, kalau di media sosial banyak kan anak-anak pernah anak-anak yang kerja di tambang itu kan bilang, "Halo guys, ini salam dari gini-gini guys," ya kan. Ini anak-anak tambang nih, bos, ya kan. Coba kamu berbagi pengalaman dengan orang-orang yang sudah terjun belasan tahun bahkan puluhan tahun di dunia pertambangan. Gimana nasib dan tingkat kerisikoan mereka dalam bekerja di tambang itu seperti apa? Kalian pasti akan dapat di situ ilmunya, ya kan? Dapat ilmunya, dapat pengalamannya, ya kan? Kalau kamu dapat pengalamannya, otomatis kamu akan balik berpikir lagi dua kali lipat. Saya siap nggak kerja di tambang, kan gitu? Dengan tingkat risiko pekerjaan yang besar, ya kan? Dengan waktu jam kerja yang tidak maksimal, mau nggak? Kan seperti itu, teman-teman. Kenapa? Kerja di pertambangan itu yang besarnya itu cuma dia punya jaminannya, ya kan? Gajinya besar itu tuh dilihat dari tingkat lama dia kerja itu di perusahaan itu berapa lama, kan gitu. Kalau dia baru-baru masuk nggak mungkin sampai puluhan juta, nggak mungkin belasan juta, ya kan? Nggak mungkin. Itu ada dia punya ada punya grade-grade sendiri gitu teman-teman, ya. Jadi jangan termakan gitu. Jangan nanti teman, kok kerja di tambang itu kok awal gaji saja itu sudah 15 juta, ya kan? 15 juta itu dirincikan dulu. Jangan 15 juta itu langsung sudah bilang gajinya. Jangan. 15 juta itu mungkin ada rinciannya. Mungkin gajinya per bulannya mungkin contoh ya, 4 juta atau 3 juta, ya kan? 3 juta ditambah dengan dia punya tunjangan lain-lain sebagainya. Atau mungkin dengan yang lain-lainnya, mungkin uang lembur apa segala macam, sehingga ditotalin semuanya itu satu bulan itu bisa kalian terima 15 juta. Ya wajar 15 juta kalian kerja selama sebulan terus tingkat jam kerjanya dipadati, ya wajar, ya kan, seperti itu. Jadi tadi saya bilang teman-teman, jangan termakan dari backgroundnya, ya kan, gaji besarnya gitu. Tapi kamu lihat dulu ya tingkat pekerjaan, jam kerjanya seperti apa dan lain sebagainya, begitu ya. Kadang kan kita tuh terpengaruh tuh dari situ aja teman-teman ya, sehingga kita tuh pindah-pindah pekerjaan, ya toh. Pindah satu, pindah yang lain lagi, pindah lain sampai rasa-rasa semua kan pekerjaannya gitu. Tapi coba kalau ketika kamu mencintai pekerjaan itu dengan tulus, ya kan, kamu kuliti pekerjaan itu dengan dengan kejujuran dan lain sebagainya, wah saya jamin kamu pasti akan nyaman sekali walaupun gajinya standar, ya kan. Tapi saya jamin kamu pasti akan nyaman dengan pekerjaan itu, ya kan. Di saat hari libur ya kalian libur, di saat kalian mengambil cuti sesuai dengan yang ada, ya kan. Silakan, ya kan, jam kerja pun juga ya tidak terlalu padat, ya kan.
Jadi ya hidup itu pilihan, ya kan? Jadi seperti itu teman-teman ya. Dari teman-temannya aja, gimana kesimpulannya, ya kan? Saya mau kerja di mana, gitu kan? Yang penting intinya itu, ya, jujur, setia, dan mencintai, ya kan? Nah, itu perlu, gitu, perlu Anda miliki dalam diri kamu punya karir, gitu. Ya, kalau kamu nggak mencintai pekerjaanmu, kamu nggak jujur dalam setiap apa yang kamu lakukan di karirmu, ya sudah, besok lusa pasti kamu akan kehilangan pekerjaan itu sendiri, gitu. Nah, jadi kebanyakan orang kehilangan pekerjaan itu bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia tidak memiliki dasar yang baik untuk membangun karir dia, gitu. Oke?

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, Martin undur diri dulu ya di ruang pendengaran kita semua. Thank you banget atas kesetiaan Anda yang selalu mau mendengarkan siaran kami ya, dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan untuk itu yang disengaja maupun tidaknya ya, saya disini Martin minta maaf yang sebesar saya buat Anda semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 31 Juli 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
4: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
5: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
4: Keren, peringkat apa tuh?
5: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
4: Mager tahu?
5: Bukan mager, lebih ke malas.
3: Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
6: Pro 2 FM.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu, pencuri hati dari Giselle nih teman-teman Pro 2 ya. Menemani kita di Pro 2 Hitlist di siang hari ini teman-teman Pro 2 ya. Apa kabar kalian semua nih? Semoga kabarnya pada baik-baik ya, gengs. Bareng Rona lagi menemani kalian semua ya, tentunya stay di Pro 2 FM Nabire sampai nanti di jam 3 sore ya, gengs ya. Wah, udah tanggal 31 nih, yang tandanya udah akhir bulan ya, teman-teman Pro 2. Ih, yang nanti gajian tanggal 1 nih pasti udah senyum-senyum nih hari ini nih. Okay, kita stay di Pro 2 at least seperti biasa sampai nanti di jam 12 ya. Teman-teman Pro 2 akan kita lanjutkan lagi dengan santai siang. Biarkan ini menjadi. So, yang lagi pada monit sambil mungkin sambil bekerja atau yang lagi pada monit di rumah. By the way, puji Tuhan ya. Tadi tuh hujan ya, teman-teman Pro 2, yang doa yang Ronald emang terwujud gitu, teman-teman Pro 2 ya. Akhirnya hujan juga gitu. Kasihan ya banyak teman-teman Pro 2 yang mungkin aja di rumahnya kekurangan air gitu, karena berapa minggu, bahkan ya minggu kayaknya mau hampir sebulan lah gak ada hujan teman-teman Pro 2 ya. Puji Tuhan hari ini hujan gitu ya. Ronald bilang sama Ronald pun teman-teman kemarin, Ronald bilang kayaknya satu hari atau dua hari hujan deh kayaknya, soalnya mendung-mendung gitu ya. Puji Tuhan ternyata terjadi juga gitu teman-teman Pro 2 ya. Gimana kalian, airnya di rumah sudah cukup teman-teman Pro 2 ya? Meskipun mungkin kayaknya tidak terlalu besar juga ya hujannya, tapi seenggaknya cukup lah untuk tambah-tambah air, stok air di rumah nih teman-teman. Okay, and kita lanjut lagi, stay di Pro 2 at least ya. Next ada Benny Blanco dan juga Juicy World featuring Roses teman-teman Pro 2.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produsen. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produsen FM. Produsen FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie.
4: Indonesia Pro Indie.
3: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: alive.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.
2: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya. Tentunya tong masih stay di Pro 2 Hitlist Pro 2 FM Nabire. Yaps, masih seputar lagu-lagu hits di Pro 2 Hitlist nih teman-teman Pro 2 ya. Kita lagi dengarkan lagu dari Olivia Rodrigo yaitu Drop Dead. Drop Dead ini dia menjadi satu, apa namanya, dia menjadi single ya, single dari album atau apa, audio atau lagu utama lah, lagu utama dari albumnya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ini teman-teman Pro 2. Basically ya, Olivia Rodrigo nih, aduh, kok masih muda. Dia masih muda kak coklat. Dia kelahiran 2003 kak, 4 kak Olivia nih. Intinya dia masih muda sekali guys ya. Dia masih muda. Olivia Rodrigo ini dia sudah rilis 3 album studio ya. Pertama tuh Sour, itu tahun 2021. Dan dia pertama kali apa launching dia punya album Sour di tahun 2021 saja tuh. Saya sudah jadikan Sour itu sebagai saya punya apa ya, playlist yang saya sudah putar ulang-ulang gitu. Kayak setiap saya jalan kemana tuh pasti dia punya satu album itu yang saya akan habiskan untuk kalau misalnya lagi jalan-jalan atau kemana gitu teman-teman Pro 2. Basically Olivia Rodrigo itu dia pertama kali meledak dengan debut album Sour ini di tahun 2021 berkat dia punya single Driver's License. Driver's License yang memang itu langsung memecah apa ya namanya ya, memecah publik karena memang Driver's License ini dia tuh ya dikatakan menyinggung Sabrina Carpenter dan juga Joshua Bassett. Kita tahu lah drama percintaan Olivia Rodrigo di tahun 2021 tuh kayak gimana antara dia, Sabrina Carpenter dan juga Joshua Bassett yang katanya ada dalam Triangle Love lah gitu. Ya tapi itu keterusan gitu teman-teman Pro 2. Dan album Sour juga tuh sempat menuai pro dan kontra. Kenapa sih ada pro dan kontra untuk sebuah album musik nih? Ya pro dan kontranya tuh adalah banyak yang bilang kalau Sabrina banyak yang bilang kalau Olivia ini terlalu apa ya, terlalu lebay gitu. Dia punya sakit hati tuh terlalu lebay. Tapi menurut Ronald, orang namanya sakit hati ya, dia menuangkan dia punya isi sakit hati itu dalam lagu ya. Dan Sour tuh meledak menjadi satu album terbaik pada saat itu teman-teman Pro 2. Nah setelah Driver's License itu tayang, terus dia apa launching lagi untuk apa single dari albumnya lagi. Kalau Driver's License itu dia jadi leadnya, jadi lagu utama dalam album Sour. Kemudian dia apa launching lagi satu single lagi, Deja Vu teman-teman Pro 2. Itu mungkin kamu stay, do you get Deja Vu, ah song catchy juga tuh. Di situ juga ada menuai pro dan bukan pro dan kontra, sorry, kontroversi lagi gitu. Kalau di Driver's License kontroversinya tuh karena di situ ada lirik yang Olivia bilang begini, and you probably with that blonde girl, dan kau mungkin bersama seorang gadis pirang ya. Kita tahu gadis pirang itu kan Sabrina ya kan. Dan dia punya video klip itu, di video klip itu Olivia tuh dia kasih masuk video asli. Video asli dia punya kenangan bersama dengan Joshua Bassett. Dan orang-orang sudah pasti bilang lah, Joshua kan lagi dekat dengan Sabrina sekarang. Nah, Sabrina rambutnya blonde dan Olivia ada sebut kata blondie di situ. Dan ya itu dari drama itu lagu Driver's License pun meledak, tapi meledak bukan hanya sekedar kayak orang kepo dengan line-nya atau kalimatnya, tapi emang serilet itu coy. Pertama dengar juga kalau air mata jatuh ke coklat, padahal tuh tidak dalam keadaan galau atau bagaimana, tapi dengar lagu tuh, ih, lagu ini kena sekali di jantung ke coklat. Nah setelah itu baru dia update punya lagu berikutnya yaitu Deja Vu. Deja Vu juga di situ tuh banyak yang lihat kok ini Olivia Rodrigo di dia punya video klip itu kan ada dua cewek, Olivia sama ada satu cewek lagi yang seakan-akan cewek itu mengikuti rutinitasnya Olivia, misalnya makan es krim di Malibu, terus mengenakan dress yang sama, tapi yang satu yang mencolok yang Rona lihat itu adalah rambut. Sekali lagi rambutnya tetap blondie. Ya, dan lagu itu meledak teman-teman Pro 2, Driver's Lesson dan Deja Vu, yang menghantarkan Olivia untuk langsung debut dengan dia punya album pertama, yaitu Sour, teman-teman Pro 2. Sour ini langsung hits dengan dia punya lagu-lagu patah hati yang memang langsung mematahkan tumpu hati. Oke, dan di 2022 Olivia istirahat, dia istirahat dulu ya, karena memang Sour di 2021 tuh meledak dan Olivia tuh harus tur kemana-mana gitu ya kan gengsnya. Jadi maklum lah dia nggak upload, dia tidak bikin lagu baru dulu nih teman-teman Pro 2, atau dia tidak rilis lagu dulu nih. Jadi satu tahun dia istirahat, bukan istirahat, istirahat apa ya, dia istirahat tulis lagu karena dia full konser pada saat itu teman-teman Pro 2 di tahun 2021. Dan di tahun 2023 Olivia Rodrigo terbikin saya kaget karena tiba-tiba langsung, karena saya waktu itu saya tidak follow up dia punya akun ya, kaget bisa Olivia Rodrigo ada lagu baru gitu. Dia up lagu Obsession. Obsession itu Obsess. Dia up dia punya MV musikal apa? Musik apa dia namanya? Official music video. Ya itu dia upload. Dan saya lihat gini, oh, Obsess dari Olivia Rodrigo, dia akan tayang perdana pada tanggal berapa waktu itu tuh teman-teman Pro 2. Intinya harus ditunggu juga gitu. Saya bilang, oh, berarti Olivia lagi mau kasih luncur dia album baru lagi nih. Oke, ditunggulah setelah Obsess muncul, terus dia kasih masuk lagi dia punya lagu Get Him Back. Get Him Back juga tuh. Obsess itu yang menjadi Vampire itu menjadi salah satu apa namanya? Vampire itu menjadi salah satu lead lagu dari album Guts. Dia punya album yang launching di tahun 2023 teman-teman Pro 2. Jadi album keduanya nih. Itu Vampire. Tapi Ronald ya basically sih, karena saya juga Livier ya. Livier itu namanya untuk fansnya Olivia Rodrigo. Ya, untuk Guts sendiri dia lebih enak sih. Maksudnya enak gitu. Apalagi dia punya lagu Logical. Kayak kita mencintai seseorang tuh ya, emang kita harus mencintai seseorang, tapi logikanya juga harus main. Asik Olivia, aduh. Ya jadi Guts dia rilis tahun 2023. Track utamanya tuh lagu Vampire, terus ada Get Him Back sama Obsessed. Nah itu di album Guts-nya nih teman-teman Pro 2. Nah, dan album terbarunya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ini saya juga kaget sih dengan dia punya judul album nih. Karena dari dua album pertama kan dia cuma pakai satu kata saja, Sour. Itu 2021 album pertama. Album kedua, Guts. Cuman satu kata. Ya, tapi pas sudah masuk di album ketiga nih langsung nah satu kalimat, coy. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Kamu kelihatannya terlalu sedih untuk perempuan yang sedang jatuh cinta. Wah. By the way, ini kemarin kan dia rilis tanggal 12 Juni kemarin ya kan gengsia, dia rilis dia punya album ini teman-teman Pro 2. Dan yeps, seperti yang kalian bisa tebak, album ini langsung mendobrak tangga lagu global guys, dan juga memecahkan banyak rekor

Ya, dan lagu yang lagi kita dengarkan saat ini adalah lagu utama dari album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love dari Olivia Rodrigo. Ya, dia baru upload, dia punya video drop dead saja guys, itu sudah langsung puluhan juta viewers di YouTube teman-teman Pro 2, apalagi Spotify. Spotify itu nggak nyampe 24 jam guys, dan saya langsung kayak ya tidak heran sih, bagus, relate gitu ya, kayak ini album yang memang kita lagi tunggu-tunggu ini. Saya juga tunggu-tunggu deh album ini kan, coklat ya. Album ini tuh ada 13 lagu ya, 13 lagu dalam album ini nih teman-teman Pro 2. Terus dia keluar dari kebiasaan.

Nah, dan yang Ronald tangkap nih, yang Ronald tangkap dari dia punya poster yang You Seem Pretty Safe for a Girl So in Love ini, yang tahun 2026 ini, album yang baru. Ronald tangkap itu, kenapa Olivia Rodrigo ini dia pakai baju pink, terus latarnya di belakang tuh langit yang warna biru gitu, teman-teman Pro 2. Tapi birunya di sini tuh bukan biru terang, coy, tapi dia kayak biru-biru. Ya kalau misalnya kamu lihat ini, cuaca nabirnya saat ini di luar nih. Nah, ini kan memang terang nih, tapi kayak macam coba kamu lihat langit, langit tuh kayak mendung begitu. Nah, itu yang Ronald tangkap sih kayaknya sesuai dengan dia punya album gitu, kayak ya kok kelihatan sedih. Sedihnya di sini tuh langitnya gitu, ya kan? Kayak langitnya tuh melambangkan You Seem Pretty Sad-nya gitu. Terus for a girl who's so in love. Jadi perempuan yang sedang jatuh cinta ini ada asik main ayunan, pakai baju pink yang melambangkan keceriaan gitu ya kan, gengs ya? Nah, dan yang langsung bikin saya shock adalah, gengs ya, lagu-lagunya. Basically bukan satu lagu yang kita lagi dengar nih, kayak Drop Dead nih. Semua lagunya Olivia itu langsung sudah nangkring di Billboard Kak Coklat. Ya, makanya tidak heran kemarin tuh Olivia menang terus di kita punya International Top 20 Nabire nih, teman-teman Pro 2. Kemarin tuh kalau tidak salah ada sampai 3 lagunya Olivia yang masuk di International Top 20 Nabire, karena emang sebagus itu lagunya, guys. Ya, makanya tidak heran juga Olivia ini langsung dia nangkring di Billboard. Di Billboard lagi. Di Billboard. Ya, di Billboard 200 atau di Billboard 200, teman-teman Pro 2. Jadi dia punya lagu tuh 13-13-nya ya, setiga-13-nya itu masuk dalam Billboard, guys. Apa nggak langsung dar-der-dor nih, teman-teman Pro 2? Jadi makanya saya bilang, Olivia, kalau misalnya kau tidak masuk nanti di dominasi Grammy Awards di 2027 dengan kau album apa You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ini, saya akan protes. Saya akan protes. Soalnya ini album bagus sekali gitu, terlalu bagus gitu malah. Apalagi dia punya album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ini, teman-teman Pro 2. Olivia ini pertama kali sepanjang dia punya karir sebagai soloisnya di sebagai soloist, ini adalah album pertama di mana Olivia itu berkolaborasi, ada featuringnya gitu. Ini pertama kali loh Olivia Rodrigo ini featuring somebody gitu. Dia pertama kali duet sama orang gitu, teman-teman Pro 2 ya, yaitu dia duetnya sama Robert Smith. Nah, nanti lagunya bakal Ronald play habis ini. Nah, ini merupakan salah satu ikonik dan juga yang ditunggu-tunggu oleh semua fans juga gitu. Kayak Olivia kan selama ini kita lihat dia nyanyinya kan sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Dan tiba-tiba di album ini dia ada featuringnya gitu. Saya juga pas pertama lihat saya bilang, ini betulan kan ini lagunya Olivia nih, jangan sampai di cover orang lagi. Ternyata bukan, ternyata ini lagunya betulan gitu. Dan dia memang featuring somebody gitu.

Nah, dan lagunya yang Drop Dead yang Ronald lagi putar ini kayaknya bisa nanti menyaingi dia punya hits Driver's License dan juga Good For You. Good For You itu kan dua-duanya tuh dari Sour ya. Yang itu Good For You, You Look Happy. Oh, nanti ada di kita punya list juga. Nanti Ronald bakal play untuk kamu semua dengar ya, teman-teman Pro 2. Oke, itu saja dulu teman-teman Pro 2. Sedikit tentang Olivia Rodrigo nih, teman-teman Pro 2, yang emang sekarang dia lagi naik daun sekali ke coklat. Oke, langsung aja kita dengarkan dia punya lagu ini sampai habis dulu, Drop Dead. Dan nanti bakal dilanjutkan dengan dia punya lagu yang featuring tadi dengan Robert Smith ya, judulnya What's Wrong With Me. Saya mau bicara lagi tapi kayaknya nanti tidak akan selesai-selesai. Intinya dia punya lagu ini sakit, What's Wrong With Me. Kayak saya rasa hubungan ini tidak baik, tapi kayaknya kau yang menyebabkan saya yang merasakan apa, bukan? I think you what's wrong with me gitu. Kayaknya kau yang bikin saya salah gitu. Oke, okay, kayak gitulah. Oke, okay, so kita masih stay di Pro 2 Hitlist ya. And ini Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Udah mau habis teman-teman Pro 2. Nah, nanti bakal dilanjutkan dengan Olivia Rodrigo berikutnya.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: sendiri sendiri. Yeah.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya. Tentunya tong masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Nah, Ronald mau bahas dikit teman-teman Pro 2, di mana harga pangan di sejumlah pasar tradisional yang ada di wilayah Tangerang mengalami lonjakan nih gengs. Hal itu lantaran dampak kekeringan akibat kemarau ekstrim. Nah, pantauan rri.co.id, sejumlah komoditas mengalami kenaikan, terutama kelompok cabai merah dan juga protein hewani. Sementara harga bawang ini justru mengalami tren penurunan teman-teman Pro 2. Salah satu penjual beras di pasar Anyar Kota Tangerang, Agus, mengatakan beras kualitas bawah 2 naik 0,34% menjadi Rp14.600 per kilogram. Nah, dan juga biasanya 11 sampai 12.000 per kilogram dan kini menjadi Rp14.600 per kilogramnya. Nah, sementara pedagang sayur di Pasar Laris, Kota Tangerang, Edi, menyatakan harga cabai mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilogramnya, saat ini mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Sama halnya dengan berbagai jenis sayur mayur yang melonjak sekitar Rp5 sampai Rp10.000 per kilogramnya. Dia juga mengaku minyak goreng kemasan bermerek 1 ini naik 0,21% nih teman-teman Pro 2, menjadi Rp24.350 per liternya teman-teman. Nah, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek 2, nah ini tetap di angka Rp23.450 per liternya teman-teman Pro 2. Nah, salah satu pembeli di Pasar Anyar Kota Tangerang, Nuriani, ini menuturkan pada kelompok protein hewani, harga daging sapi kualitas 1 itu naik 0,07% ya, menjadi Rp151.050 per kilogramnya. Selain itu, harga daging ayam ras segar ini naik 1,92% menjadi Rp39.850 per kilogramnya teman-teman Pro 2. Nah, untuk harga telur ayam ras sendiri ini naik tipis nih, 0,17% menjadi Rp29.650 per kilogramnya. Nah, kenaikan ini terutama terjadi pada kelompok cabai merah dan juga protein hewani nih

0: sebelumnya teman-teman Pro 2, memang kita nih melewati fase kemarau ya. Dan ya puji Tuhan tadi pagi itu kan hujan. Iya. Ya tadi pagi itu kan hujan ya. Hampir mungkin sebulan lah kita tidak dapat hujan nih teman-teman Pro 2 ya, sampai harus beli-beli air gitu. Ya. Dan juga emang di beberapa provinsi di Indonesia yang masih terdampak efek kemarau ini, ada yang nanti berpuncak di bulan September dan juga bulan Agustus besok ya kan gengs ya. Nah, kenaikan harga pasar saat musim kemarau ini memang terjadi karena memang pasokan bahan yang berkurang drastis guys akibat kekeringan dan juga gagal panen. Nah, ketika memang stok di tingkat petani ini menipis sementara permintaan pembeli ini tetap tinggi, hukum pasar itu membuat harga barang ini naik secara otomatis. Gimana Kak Kaira? Barang-barang di pasar naik nggak? Naik. Oh, tomat turun. Melalap yang naik. Makasih ya Kak Kaira. Dadah. Iya, emang kalau kita lihat sekarang nih teman-teman Pro 2, dampak dari kekeringan ini tuh merembes kemana-mana nih teman-teman Pro 2 ya. Kekeringan bikin sampai harga-harga barang di pasar naik gitu. Kenapa bisa demikian? Kita lihat aja contoh paling simpel nih, rumput-rumput di sekitar rumah kalian kering apa tidak, teman-teman Pro 2? Sapu rumput-rumput yang biasa di samping sapu rumah nih subur dengan begitu indahnya. Ketika musim kemarau kemarin tuh hampir sebulan tidak turun hujan ya kan gengsnya, mati semua kayak habis disiram oleh rundup. Ya itu aja, rumput liar aja mengalaminya gitu teman-teman Pro 2. Apalagi tanaman yang semestinya memang perlu perhatian khusus gitu teman-teman Pro 2. Seperti sayur mayur yang memang harus rutin disiram, dirawat, ya kan gengsnya, dipupuk. Itu kan udah pasti memerlukan lebih banyak perawatan gitu. Loh, itu rumput yang tidak, yang biasanya apa ya, yang biasanya tidak dirawat saja bisa tumbuh subur, bisa mati gitu. Apalagi tanaman yang biasanya kita rawat gitu teman-teman Pro 2. Ya, sapu bunga-bunga juga di rumah ini sudah layu ya, karena emang tanahnya saking keringnya pada saat itu teman-teman Pro 2. Tapi puji Tuhan tadi pagi itu kan udah hujan ya, jadi udah ya udah kembali kayak kelihatan ada segar lah. Itu kayak tanamannya tuh berterima kasih sekali untuk bumi teman-teman Pro 2. Emang ya penyebab harga naik pada saat kemarau itu adalah kurangnya air. Itu udah pasti, tanaman itu kurang air bersih untuk tumbuh guys. Dan juga biasanya gagal panen. Ya banyak tanaman yang udah tumbuh terus tiba-tiba layu, kering atau mati sebelum dipanen. Kasihan banget ya kan gengs ya. Dan juga biaya modal ini naik. Ya petani itu harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi nih guys untuk membeli mungkin bahan bakar pompa air atau menyewa alat irigasi teman-teman Pro 2. Jadi jangan kaget kalau misalnya harga bahan pokok ini bisa naik sewaktu-waktu ketika musim kemarau itu terjadi teman-teman Pro 2. Ya musim kemarau dengan musim hujan selalu memang memunculkan ya polemik di harga-harga bahan pokok di pasar ya kan gengs ya. Untuk itu teman-teman Pro 2, kalau misalnya kita ke pasar, kita lihat kita punya mama-mama dong ada jualan ya. Tidak usah kita tawar teman-teman Pro 2. Ya itu yang selalu jadi Ronald punya perhatian juga gitu. Ketika mereka jualan kan, ya kita tidak tahu perjuangan mereka untuk bertani ini seperti apa. Mereka jangan sampai mereka membeli alat tertentu untuk saluran irigasi, misalnya menyewa alat irigasi untuk mereka berkebun, atau mungkin mereka harus beli air untuk menyiram tanamannya mereka, atau mereka harus pikul air misalnya. Kita kan tidak tahu teman-teman Pro 2 ya. Jadi usahakan ketika kita berbelanja tidak usah ditawar lah. Itu harga yang mama-mama mereka sudah kasih menurut Ronald, itu sudah harga-harga yang worth it, harga yang memang wajar gitu untuk kita lakukan transaksi itu teman-teman Pro 2. Nah, dan juga komoditas yang memang sering naik ini biasanya kan cabe ya. Cabe tuh aduh, itu kayaknya selalu dia yang paling cepat naik gitu. Mau di hari raya, mau musim kemarau, musim penghujan, tetap cabe ini selalu tren gitu. Tanaman cabai itu kan biasanya mulai kering dan busuk ya jika dia kurang air atau terlalu panas gitu teman-teman Pro 2. Jadi kasihan untuk para petani cabai, biasanya mereka beresiko mengalami gagal panen gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi jangan heran kalau misalnya di musim kemarau atau musim penghujan bahkan komoditas cabai ini bisa naik gitu harganya teman-teman Pro 2. Terus juga sayur hijau. Sayur hijau otomatis ya perlu sekali yang namanya air ya, biar tidak cepat mati. Seperti mungkin sawi, kangkung, bayam ya. Kangkung kan kita sudah tahu dia pasti tumbuh di tempat yang memang berair, berair begitu teman-teman Pro 2 ya. Nah, selain sayur-sayuran hijau, ada bawang, ya bawang merah, bawang putih, itu juga butuh kondisi yang ideal nih, yang sering terganggu oleh cuaca ekstrim, ya teman-teman Pro 2, dan juga padi dan beras. Nah, padi dan beras ini biasanya sering naik juga karena memang sawah yang kering itu membuat produksi beras itu juga ikut merosot, teman-teman Pro 2. Nah, jadi itulah salah satu pengaruh musim kemarau terhadap ketersediaan kita, teman-teman Pro 2, ketersediaan berbagai komoditas, ya kan gengs ya. Dampak musim kemarau yang memang paling nyata itu adalah penurunan drastis ketersediaan air bersih. Kemarin saya tuh beberapa kali beli air, teman-teman Pro 2, ya karena memang sapu sumur itu kering, ya tidak ada air yang keluar gitu, udara saja yang keluar gitu, teman-teman Pro 2. Nah, banyak daerah juga ya yang mungkin mengalami kekurangan air, terutama di wilayah pedesaan atau pegunungan yang memang mengandalkan sumber air permukaan serta sumur yang dangkal gitu, teman-teman Pro 2. Tapi ya puji Tuhan tadi pagi itu sudah hujan, ya mungkin teman-teman semua sudah pada menampung air gitu, teman-teman. Oke, and masih bareng Ronald nih menemani kamu semua, tentunya masih stay ya di Pro 2 FM Nabire nih, teman-teman Pro 2. Itu tadi kita berbahas soal kenaikan harga pasar yang dipengaruhi oleh musim kemarau nih, teman-teman Pro 2. So, masih stay bareng Ronald menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Could have my Gucci on. Go with my Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aljoya, tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha, supaya sehat.
0: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
0: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
2: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
0: Berlaki?
1: Tak, berlari.
0: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM. Teman terbaik.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: MHz Pro 2 FM, Nabira, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih, menemani kamu semua ya. Tentunya tong masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabira. Ya, dan tentunya juga kita masih stay ya di siang hari ini. Ronald masih mau bawakan dulu nih informasi untuk ekonomi digital nih, teman-teman Pro 2, untuk kalian semua nih. Nah, kalau tadi kita baru bahas aja ya teman-teman Pro 2 tentang harga pangan di Tangerang yang melonjak dampak kekeringan. Lalu bagaimana dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya di Nabire sendiri, harga pangannya seperti apa nih teman-teman Pro 2? Yaps, pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat koordinasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah melalui rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat Wakil Gubernur Papua Tengah Selasa 28 Juli 2026 nih teman-teman. Ya, pertemuan ini mempertemukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Badan Pusat Statistik, serta perangkat daerah terkait untuk menyamakan langkah dalam perencanaan dan pengelolaan cadangan pangan. Nah, pejabat sekretaris daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule, menegaskan bahwa cadangan pangan merupakan instrumen penting untuk melindungi masyarakat, ya terutama ketika daerah menghadapi keterbatasan akses, tingginya biaya distribusi, ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, bencana, dan bahkan dampak dari perubahan iklim, teman-teman Pro 2. PJ Sekda meminta pemerintah kabupaten menyelenggarakan cadangan pangan daerah secara serius nih, dengan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan melalui APBD. Pemerintah kabupaten juga diminta menyampaikan data stok dan kondisi lapangan secara akurat, terbuka, dan berkala dengan dukungan BPS, sehingga dapat menjadi rujukan bersama bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga Perum Bulog. Ya, pengelolaan cadangan pangan selanjutnya harus memenuhi prinsip tepat jumlah nih, tepat mutu, tepat sasaran, dan bahkan tepat waktu. Selain beras, pemerintah daerah didorong memperkuat penganekaragaman pangan melalui komoditas lokal, ya seperti umbi-umbian, sagu, hasil perikanan, dan peternakan sesuai potensi masing-masing wilayah nih, teman-teman Pro 2. Nah, rapat koordinasi itu juga memuat sosialisasi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan dan perubahan atas tata cara nih penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah. Nah, pendekatan penghitungan ini juga tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan konsumsi tetapi juga wilayah terdampak bencana nih teman-teman Pro 2. Terus juga prevalensi kerawanan pangan, indeks risiko bencana, jumlah penduduk, tingkat produksi, dan kemampuan fiskal daerah. Ya, dalam skema tersebut ya, cadangan beras pemerintah Provinsi Papua Tengah ini berfungsi sebagai penyangga apabila cadangan kabupaten tidak mencukupi. Nah, pengadaan ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah dengan sumber pendanaan antara lain APBD ya untuk cadangan provinsi dan juga kabupaten. Ya, dan juga dana desa untuk mendukung cadangan desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, teman-teman Pro 2. Ya, kalau untuk harga pangan di Kabupaten Nabire sendiri, teman-teman Pro 2, bervariasi ya di pasar utama nih, seperti Pasar Kalibobo dan juga Pasar Bumi Raya nih, teman-teman Pro 2. Pemerintah daerah ini menetapkan harga acuan penjualan lokal, misalnya cabai rawit dengan batas maksimal Rp70.000 per kilogramnya di tingkat konsumen, guna mengendalikan inflasi yang didorong oleh komoditas hortikultura dan juga bahan bakar, teman-teman Pro 2. Nah, untuk harga komoditas pangan dari beras premium dulu, teman-teman Pro 2. Beras premium itu bisa dibanderol dari harga Rp16.500 sampai Rp20.000 per kilogramnya. Dan untuk beras medium dibanderol dengan harga Rp15.000 sampai Rp18.000 per kilogramnya, teman-teman Pro 2. Nah, untuk komoditas cabai rawit nih, teman-teman Pro 2, ini untuk harga acuan penjualannya ya, teman-teman Pro 2, harga acuan penjualan untuk konsumen itu batas maksimal di Rp70.000 per kilogramnya, teman-teman. Sedangkan daging ayam ras dibanderol dengan harga Rp70.000 sampai Rp80.000 per ekornya, teman-teman Pro 2. Nah, untuk daging sapi sendiri ini berkisar di 200 ribuan. 200 ribuan per kilogramnya, tergantung bagian dan juga kualitas daging sapi ya, teman-teman Pro 2.

jadi tadi kalau misalnya kita sudah dengar harga pangan yang ada di Tangerang ya teman-teman Pro 2, yang kalau kita lihat sih memang ya cukup jauh ya dengan harga komoditas pangan yang ada di Kabupaten Nabire, Papua Tengah nih teman-teman Pro 2 ya. Let's say kita lihat tadi tuh kalau di apa namanya, di Tangerang ya, Tangerang tuh harga daging sapi kualitas pertama nih, kualitas pertama atau kualitas yang bagus ya, itu berkisar Rp151.000. Nah, Rp151.000, sedangkan di Nabire sendiri berkisar di antara Rp200.000 per kilonya. Ya, itu juga, itu pun tergantung bagian dan juga kualitasnya nih teman-teman Pro 2. Jadi bisa dibilang beda Rp50.000 lah dengan Tangerang nih teman-teman Pro 2. Ya kalau daging ayam sih, kalau misalnya kita mau compare ya teman-teman Pro 2, kalau misalnya daging ayam itu daging ayam ras segar nih, kalau di Tangerang itu di kisaran 39.850, tapi kalau misalnya kita bulatkan 40.000 lah, Rp40.000 per kilogramnya nih teman-teman Pro 2. Sedangkan di Nabire sendiri berkisar di 70 sampai Rp80.000 per ekornya. Kayaknya kemarin Ronald masih dapat ya, masih dapat kemarin tuh Ronald sempat beli ayam 60.000 dapat itu. Ya, gemuk juga ayamnya ya.

So itu dia teman-teman Pro 2 ya, updatean informasi untuk harga pangan di Nabire nih teman-teman Pro 2. Nah, so pastinya kita sebagai masyarakat Nabire memang harus tetap harus selalu follow up nih tentang berbagai informasi di Nabire, khususnya sekarang yang lagi kita bahas nih harga pangan di Nabire ya kan gengs ya. Karena ini kan yang belanja di sini kan kita gitu. Jadi kita harus tahu nih harga pangan di Nabire ini seperti apa nih teman-teman Pro 2. Ya terus juga kita bisa pantau lah di akun BPS Papua Tengah ya, untuk kita misalnya pengen lihat nih perkembangan harga komoditas pangan di Nabire seperti apa gitu teman-teman Pro 2. Atau mungkin kalau misalnya kalian pengen update-update informasi juga, paling worth it sih kalian langsung aja masuk di rri.co.id. Nah, masuk di rri.co.id. Kalau misalnya kalian masuk di rri.co.id, nanti ada tampilannya home ya. Home-nya terus nanti ada tulisan situ pusat pemberitaan. Nah, kalian tinggal klik aja di pusat pemberitaan, nanti kalian tinggal cari deh berita dari Nabire. Itu sudah selalu update teman-teman Pro 2. Jadi kalian enggak akan ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah ya gengs ya. Oke, teman-teman Pro 2, itu tadi ya satu informasi update tentang harga pangan di Nabire nih teman-teman Pro 2. And kita masih stay di Santai Siang. Nanti beberapa menit ke depan Ronald bakal mengupdate lagi informasi dari dunia olahraga untuk kamu. So, tetap stay tune aja. Masih stay bareng Ronald menemani kamu semua di siang hari ini. Masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua, pastinya di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Bionira putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Hah? Apa, Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma?

0: manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua. Kita masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire.

bahas dulu teman-teman Pro 2 satu informasi dari dunia olahraga nih. Oh, ada dua ya teman-teman Pro 2, dua informasi dari dunia olahraga. Yang pertama, UEFA ancam boikot Piala Dunia, tolak rencana investasi FIFA. Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA bersama 55 anggotanya mengancam akan memboikot seluruh turnamen FIFA termasuk Piala Dunia. Langkah itu diambil jika FIFA meloloskan proposal investasi swasta pada kompetisi internasionalnya. Dilansir dari BBC, keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat darurat yang digelar secara virtual pada Kamis 30 Juli 2026. Di mana gengs, pertemuan ini membahas proposal Presiden FIFA Gianni Infantino yang diumumkan pada awal pekan ini teman-teman Pro 2. UEFA menegaskan seluruh anggotanya satu suara menolak usulan tersebut. Mereka menyebut kepemilikan kompetisi internasional termasuk Piala Dunia tidak boleh dialihkan kepada investor swasta. Dalam pernyataannya, UEFA menyampaikan penolakan secara tegas terhadap rencana FIFA. UEFA juga menegaskan Piala Dunia merupakan salah satu warisan olahraga terbesar dalam sepak bola dan warisan tersebut lintas generasi oleh para pemain, tim nasional, dan pendukung di seluruh benua. Ancaman boikot mencakup seluruh kompetisi FIFA termasuk Piala Dunia Putra-Putri dan Piala Dunia Antar Klub. Sikap itu berlaku jika mayoritas anggota FIFA menyetujui proposal tersebut melalui pemungutan suara. UEFA juga mengkritik proses penyusunan proposal yang dinilai dilakukan secara tertutup dan mereka menyebut pembahasan tersebut berlangsung tanpa konsultasi bermakna dengan pemangku kepentingan sepak bola. UEFA bahkan menilai langkah FIFA mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam menjaga kepentingan sepak bola dunia. Mereka menyebut federasi nasional ini dihadapkan pada pilihan yang bersifat memaksa. Nah, ancaman boikot berawal dari rencana FIFA untuk membentuk anak perusahaan komersial bernama FIFA Forward Enterprise dan perusahaan tersebut akan mengelola kompetisi utama FIFA dengan membuka kepemilikan saham bagi investor minoritas. Ya, proposal itu membutuhkan dukungan sedikitnya 106 dari 211 anggota FIFA agar disahkan. Infantino juga menawarkan dana hingga $40 juta bagi anggota yang mendukung rencana tersebut. So itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi terkait dengan UEFA yang bersama 55 anggotanya mengancam memboikot seluruh kompetisi FIFA jika proposal investasi swasta ini disetujui teman-teman Pro 2. Dan memang ya, proposal ini membutuhkan dukungan 106 dari 211 anggota FIFA, sementara UEFA dan CONCACAF ini diperkirakan menolak teman-teman Pro 2. Dan ancaman boikot juga mencakup seluruh kompetisi FIFA termasuk Piala Dunia Putra-Putri dan juga Piala Dunia Antar Klub. And informasi berikutnya yang pengen Ronald share untuk kamu teman-teman Pro 2, menghadapi Timor Leste sore ini Timnas Indonesia minus 3 pemain. Timnas Indonesia mendapatkan kabar kurang menggembirakan nih gengs jelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda ini dipastikan tidak diperkuat 3 pemain saat bertanding di Stadion Canberra, Thailand, Jumat 31 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. 3 pemain yang absen adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, dan Justin Hubner. Ketiganya tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Thailand. Nah, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membenarkan absennya ketiga pemain tersebut. Nah, dengan kondisi itu pelatih John Herdman hanya membawa 23 pemain dari total 26 nama yang didaftarkan untuk turnamen. Nah, dari 23 pemain tersebut, posisi penjaga gawang diisi oleh Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi. Nadeo diperkirakan kembali menjadi pilihan utama setelah tampil saat Indonesia mengalahkan Kamboja 5-1 pada laga pembuka. Marcelino dan Ragnar ini sejatinya juga belum tampil nih ketika Indonesia menghadapi Kamboja. Keduanya hanya menyaksikan pertandingan dari tribun VIP bersama Muhammad Riyandi yang pada saat itu juga tidak masuk daftar susunan pemain.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini berharap kondisi Marcelino dan Ragnar segera pulih sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya. Ia menjelaskan memang bahwa sejumlah pemain memang masih menjalani proses pemulihan nih teman-teman Pro 2. Nah meski demikian, Erick belum menutup kemungkinan Hapner bisa menyusul bergabung apabila situasi ini memungkinkan. Nah terlepas dari absennya 3 pemain tersebut nih teman-teman Pro 2, Indonesia tetap memburu kemenangan atas Timor Leste untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Tambahan 3 poin juga akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda sebelum menjalani laga yang diprediksi lebih berat menghadapi Vietnam.

So itu dia teman-teman Pro 2, dua informasi yang udah Ronald share untuk kamu. Tentang yang pertama tadi, UEFA yang mengancam akan memboikot Piala Dunia dan menolak rencana investasi FIFA, dan juga menghadapi Timor Leste sore ini Timnas Indonesia minus 3 pemain ya. Memang Timnas Indonesia mendapatkan kabar kurang menggembirakan nih menjelang hadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026. Ya kita doakan aja semoga nanti pertandingannya nih boleh berjalan dengan baik dan juga bisa menghasilkan hasil yang memuaskan dan juga membanggakan Indonesia ya teman-teman Pro 2. Oke, okay, and masih bareng Ronald menemani kamu semua di siang hari ini teman-teman. Masih stay di Pro 2 FM Nabira di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore ya teman-teman Pro 2. So, selamat beraktivitas yang lagi pada beraktivitas di hari Jumat ini teman-teman Pro 2. Semoga aktivitasnya pada berjalan-jalan. Aktivitasnya pada berjalan lancar.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Hits Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Udah saatnya nih, Ronaldo pamit ya. Menemani teman-teman Pro 2 sekalian yang lagi pada stay di siang hari ini nih, teman-teman. Dan nantinya untuk sesi santai siang berikutnya dan juga sore ceria sampai di jaga malam, kamu bakal ditemani oleh penyiar berikutnya ya. Ada Kakak Suci Ramadan yang cantik bakal menemani kamu nih, gengs. So, Ronaldo pamit. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata dari Ronaldo, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronaldo mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Krak, tegak, krak.
1: Hei Liani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat, tegak, rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selanjutnya teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, ketemu lagi bareng Suci di siaran siang menuju sore hari ini ya. Teman Pro 2 edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Dan di hari ini Suci mencium selamat beraktivitas aja teman Pro 2 buat kalian ya. Semangat teman Pro 2, sudah tanggal 31 ya. Sedikit lagi gajian. Yang gajian hari ini selamat banget ya. Yang gajian besok juga ya ditunggu saja teman Pro 2. Tentunya di hari ini Suci masih temani kamu di segmen santai siang sampai nanti di jam 4 dan dilanjutkan dengan segmen sore ceria dari jam 4 sampai nanti di jam 8 malam. Terus juga masih temani kamu lagi di segmen jaga malam dari jam 8 teman Pro 2 tentunya. So stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabi Reto.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Produen. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen. Produen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Info Produe FM.

Waktu Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2, informasi pertama, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan mendorong penguatan layanan terpadu dan kolaborasi lintas kementerian lembaga untuk mencegah serta menangani tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurutnya, korban harus mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit. Kementerian PPPA tengah memperkuat kapasitas layanan termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang berperspektif korban. Upaya tersebut juga didukung pemanfaatan platform digital guna mempermudah masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri secara prosedural. Ia menjelaskan platform digital tersebut dapat dimanfaatkan calon pekerja migran untuk mengakses informasi dan proses administrasi secara lebih mudah hingga tingkat daerah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menutup celah yang selama ini dimanfaatkan pelaku perdagangan orang. Informasi terakhir, teman Pro 2, Timnas Indonesia mendapat kabar kurang menggembirakan jelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat 3 pemain saat bertanding di Stadion Chonburi, Thailand di hari Jumat 31 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur. 3 pemain yang absen adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan juga Justin Hubner. Ketiganya tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Thailand. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, membenarkan absennya ketiga pemain tersebut, di mana dengan kondisi itu, pelatih John Herdman hanya membawa 23 pemain dari total 26 nama yang didaftarkan untuk turnamen.

Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kondisi Marcelino dan Ragnar segera pulih sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya. Terlepas dari absennya tiga pemain tersebut, Indonesia tetap memburu kemenangan atas Timor Leste untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Tambahan 3 poin juga akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda sebelum menjalani laga yang diprediksi lebih berat menghadapi Vietnam. Sekian info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.

0: turn the music up for me, Chris.
1: Hey, hey, hey, hey. Yeah. Whoa.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Cat's Eye mengumumkan Sofia ini tidak akan bergabung ya dalam penampilan grup di Hinterland Music Festival karena sedang menjalani pemulihan akibat sakit. Nah, pengumuman tersebut disampaikan kepada penggemar melalui pernyataan resmi yang dirilis oleh manajemen komunitas Cat's Eye di hari Rabu kemarin 29 Juli, teman Pro 2. Nah, manajemen ini menyampaikan kalau Sofia ini dipastikan absen ya dari penampilan yang dijadwalkan berlangsung di hari Kamis kemarin, teman Pro 2, karena kondisi kesehatannya. Dan dalam pernyataan resmi, manajemen juga ini mengungkapkan keputusan tersebut diambil karena Sofia sedang mengalami gangguan kesehatan. Nah, mereka juga ini menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar atas perubahan susunan penampil dalam festival tersebut. Meskipun Sofia berhalangan hadir, teman Pro 2, jadwal penampilan Cat's Eye di Hinterland Music Festival tetap berlangsung sesuai rencana semula. Akan bahagia selamanya. Agensi menjelaskan fokus utama saat ini adalah memastikan Sofia memperoleh waktu istirahat yang cukup selama masa pemulihan. Dan dukungan dari para penggemar ini diharapkan bisa membantu ya, memberikan semangat bagi Sofia untuk segera kembali beraktivitas.

0: school kids.
1: Young dumb, young dumb.

0: bro. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school.
1: She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: RRI Produana Bire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
4: Produe FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
6: Aku emang Gucci, aku emang Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.

Dunia Pidato teman terbaik kamu. Teman pro 2, salah satu olahraga, jenis olahraga yang paling banyak diminati ya sama masyarakat adalah olahraga kardio, yang merupakan salah satu cara paling efektif untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, serta membantu membakar kalori, teman pro 2. Nah, kabar baiknya, latihan kardio ini tidak selalu harus dilakukan di gym atau pusat kebugaran ya teman pro 2. Dengan ruang yang terbatas di rumah, masyarakat ini tetap dapat berolahraga secara efektif tanpa memerlukan peralatan khusus. Bahkan teman pro 2, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan orang dewasa melakukan aktivitas fisik intensitas sedang selama 150 sampai 300 menit per minggu atau aktivitas intensitas tinggi selama 75 hingga 150 menit untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain meningkatkan kebugaran, teman pro 2, olahraga kardio juga ini memberikan manfaat lainnya seperti membantu mengontrol berat badan, terus juga meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres hingga menurunkan resiko penyakit jantung, terus diabetes tipe 2 dan tekanan darah tinggi, teman pro 2. Nah, biar hasilnya optimal, latihan ini sebaiknya dilakukan secara rutin disertai dengan pola makan bergizi dan waktu istirahat yang cukup tentunya, teman pro 2. Nah, buat kamu yang saat ini lagi coba-coba untuk olahraga kardio, teman pro 2 ya, ada beberapa olahraga kardio yang bisa sekali kamu coba di rumah. Yang pertama itu ada jumping jacks, teman pro 2, yang merupakan latihan sederhana yang melibatkan gerakan melompat sambil membuka dan menutup kaki serta mengayunkan tangan ke atas. Nah, gerakan ini itu tuh ternyata mampu meningkatkan detak jantung dengan cepat, terus melatih koordinasi tubuh sekaligus menjadi pemanasan yang efektif sebelum melakukan latihan lainnya. Jumping jacks ini teman pro 2 bisa kamu lakukan ya selama 30 sampai 60 detik, kemudian istirahat sejenak dan ulangi beberapa kali.

Lalu ada juga high knees teman pro 2 yang dilakukan dengan berlari di tempat sambil mengangkat lutut setinggi pinggang secara bergantian. Latihan ini efektif meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru, terus melatih otot kaki serta membakar kalori dalam waktu yang singkat. Biar manfaatnya semakin maksimal, kamu bisa menjaga ritme gerakan ini tetap stabil dan ayunkan kedua tangan mengikuti langkah kaki. Selanjutnya ada mountain climber teman pro 2. Gerakan ini diawali dengan posisi plank ya. Kemudian kedua lutut digerakkan bergantian ke arah dada seperti sedang memanjat. Mountain climber ini termasuk latihan kardio yang juga memperkuat otot inti, bahu, lengan, dan kaki. Gerakan ini cocok bagi kamu-kamu teman pro 2 yang ingin meningkatkan kebugaran sekaligus melatih kekuatan tubuh. Nah, kalau selanjutnya ini teman pro 2 kayaknya mungkin buat kamu yang sudah terbiasa olahraga kardio ya teman pro 2. Karena kalau olahraga yang satu ini nih cukup intens ya, yaitu ada burpees yang mengkombinasikan gerakan jongkok, plank, push up ringan, lalu diakhiri dengan lompatan. Memang meskipun kedengarannya cukup menantang teman pro 2 ya, latihan ini tuh melatih hampir seluruh kelompok otot sekaligus meningkatkan detak jantung secara signifikan. Untuk pemula yang ingin mencoba teman pro 2 ya, burpees ini bisa dilakukan tanpa push up atau lompatan terlebih dahulu hingga tubuh ini mulai terbiasa. Kau curi hatiku. Terakhir ada lompat tali atau skipping teman pro 2 ya. Kalau kamu punya tali gitu di rumah teman pro 2, skipping ini menjadi salah satu latihan kardio yang juga sangat efektif. Aktivitas ini membantu meningkatkan koordinasi, keseimbangan, serta kekuatan otot betis dan kaki. Dalam waktu sekitar 15-20 menit saja teman pro 2, lompat tali ini bisa membakar kalori dalam jumlah yang cukup besar tergantung dengan intensitas latihan.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
2: Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai kedua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
1: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Halo, kamu di mana? Kok nggak ngabarin aku sih?

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu. Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
2: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: boleh dah dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Pradua Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pradua setelah sukses ya berkolaborasi bersama dengan Ari Lesmana sang kakak, Enau ini kembali dengan kolaborasi terbaru nih teman Pradua. Nah untuk kolaborasi kali ini Enau ini menggandeng Momo ex Geisha ya untuk sebuah lagu yang berjudul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda teman Pradua. Jadi lagu ini sendiri mengangkat tema hubungan asmara pasangan yang berbeda keyakinan, sebuah hubungan dengan tantangan di level yang berbeda teman Pradua. Lewat alunan musik dan juga lirik yang menyentuh, lagu ini menggambarkan pergulatan batin dan ketidakpastian di masa depan. Sesuai dengan judulnya teman Pradua, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Bukan untuk menghadirkan nasihat atau mungkin solusi ya, lagu ini tuh hadir untuk mengajak para pendengar menyelami sisi paling manusiawi dari sebuah ketidakpastian rasa.
1: Kau berdua dengannya.
0: Dan hadirnya warna vokal Momo ya teman Pradua sebagai rekan duet ini memang memberikan dimensi emosional yang sangat berbeda ya di lagu ini. Kolaborasi ini juga sekaligus menandai ya kembalinya Narova Morina Sinaga atau Momo ke Belantika Musik Tanah Air teman Pradua.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Bring them out. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Aku hemat Gucci.
5: Aku hemat Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacauan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Info Pro 2 di malam hari ini. Teman Pro 2 informasi pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Dalam keterangannya, Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid mengatakan hunian layak perlu didukung infrastruktur digital memadai. Menurutnya, rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan akses jalan.

Saat ini cakupan layanan 4G di kawasan pemukiman Indonesia mencapai sekitar 97,45%. Pemerintah juga terus memperluas akses fixed broadband sebagai fondasi transformasi digital Indonesia. Program 3 juta rumah merupakan upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan akad masal dilakukan serentak di 165 titik pada 372 kabupaten dan kota. Informasi terakhir, tahun 2022 Yuna Itzy dipastikan absen dari rangkaian acara tanda tangan penggemar Luring di Shenzhen karena kondisi kesehatannya. JYP Entertainment mengumumkan keputusan tersebut melalui pernyataan resmi di hari Kamis 30 Juli 2026. Agensi menjelaskan Yuna menjalani pemeriksaan di rumah sakit setelah mengalami demam tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Hasil pemeriksaan penyakit dalam menunjukkan bahwa Yuna didiagnosis mengalami peradangan sehingga membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Yuna dipastikan tidak menghadiri acara promosi mini album ITZY yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Agustus mendatang. Ia juga akan melewatkan kegiatan fansign berikutnya yang telah dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus. Sekian info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Itu loh yang nggak ada ekornya.
1: Bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Pro2 Grand Arena of Valor atau AOV resmi menghadirkan kolaborasi spesial bersama anime Jepang populer Dadadan, teman Pro2. Kolaborasi yang akan membawa karakter favorit para penggemar ke dalam arena ini akan berlangsung pada besok hari, teman Pro2, 1 Agustus 2026. Jadi di kolaborasi ini ya akan menghadirkan Momo, Okarun, dan Gigi sebagai skin kolaborasi eksklusif. Sementara para pemain ini mencari Golden Ball yang misterius di sepanjang rangkaian event. Sebagai bagian dari kolaborasi ini, pemain juga berkesempatan untuk mendapatkan skin Vira X Momo secara gratis. Challenger ini cukup menyelesaikan berbagai misi ya selama periode event berlangsung. Untuk pra-registrasi, kolaborasi telah dibuka sejak akhir Juli dan akan berlangsung hingga 9 Agustus. Pemain yang melakukan pra-registrasi dapat memperoleh avatar frame dan juga emoji turbo granny secara gratis. Jadi nantinya kolaborasi resmi ini, teman Pro2 ya, akan dibagi menjadi 4 rangkaian utama yang dimulai di 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Nah, ada beberapa rangkaian ya, teman Pro2. Dari tanggal 1 sampai 31 Agustus itu skin kolaborasi Bilo X Okarun dan juga toko penukaran skin Vera X Momo tersedia, teman Pro2. Di tanggal 7 sampai 31 Agustus itu skin kolaborasi Gilder X Gigi hadir di arena. Sementara di tanggal 15 sampai 31 Agustus event Real or Fake Golden Balls yang dijamin mendapatkan Chiquitas Pre-Telling dalam 40 draw. Terakhir ada tanggal 20 sampai 31 Agustus yaitu login selama 7 hari untuk mendapatkan skin efek spesial gratis. Sepanjang periode kolaborasi, pemain juga ini akan mendapat akan bisa menikmati ya minion bertema Turbo Granny, mode random talent versi kolaborasi Supernatural Transformation, terus ada juga event Spirit Awakening serta Love Chasing Operation untuk mendapatkan emote Momo Tribem, teman Pro2.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan US

SD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang itu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya, buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat, ini lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kang bakal baik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
2: Sorry, gimana?
1: Kemana aja?
2: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
1: Oke. Okay.
2: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
1: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
2: Sorry.
1: Apa kabar, bro?
2: Baik, kabar baik.
1: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
2: Aku di Jawa Timur.
1: Mojokerto ya, benar ya?
2: Mojokerto, benar.
1: Mojokerto itu
2: kelahiran.
1: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau...
2: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
1: Wah, deket ya.
2: Deket.
1: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
2: Betul.
1: Seru.
2: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
1: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
2: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
1: Oh.
2: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
1: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih?
2: Mungkin.
1: Biasanya kan suara orang timur itu bagus-bagus ya. Ya, mungkin. Bisa jadi dari sana gitu ya.
2: Bisa jadi.
1: Tapi emang bener, kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang ngeluarin single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya?
2: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay, karena terus? Ikut Idol itu tahun 2019.
1: Oke.
2: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
1: ramai lah ya.
2: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
1: Iya.
2: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
1: Oke.
2: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebonjeruk, Lini juga di Kebonjeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta
1: gitu.
2: Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
1: Oke, jadi dari
2: seperti
1: situ ya
2: itu.
1: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
2: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
1: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
2: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga. Kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor. Terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
1: kekesarian
2: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
1: dan,
2: itu sih.
1: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu bener-bener tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
2: benar, semuanya punya
1: lagu loh, gila,
2: semuanya punya lagu
1: dan berhasil semua gitu.
2: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
1: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ya, ceritain enggak ya, tuh? Ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
2: Gua tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gua bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
1: Serius? Serius.
2: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu, buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
1: Dance juga.
2: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis itu tahun 2000.
1: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
2: Kalau nggak salah tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
1: Yeah.
2: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
1: ngantri,
2: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
1: Ya.
2: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
1: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
2: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
1: Wow.
2: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos di
1: Indonesia.
2: Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
1: tahu.
2: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
1: udah bisa sejauh itu gitu ya.
2: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
1: ngeri-ngeri banget.
2: Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
1: Bener.
2: Di timeline-nya masing-masing,
1: iya,
2: gitu.
1: Betul,
2: jadinya
1: betul.
2: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
1: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
2: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
1: Jadi lo terakhir
2: jadi semua penutup
1: ya. Okay.
2: Wah, ini angkatan yang semuanya
1: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
2: Ya, kayaknya
1: lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya nggak sih?
2: Betul, betul banget, betul banget.
1: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
2: Betul, betul. Punya timelinenya masing-masing. Timeline
1: masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Welcome back. Tadi ya, kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih, Ola?
2: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
1: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
2: Kembali, betul. Gue gak punya,
1: gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
2: Gak
1: gitu
2: ada
1: ya
2: yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu. Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya, maksudnya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti
1: itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
2: Yes, gue sendiri.
1: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
2: Yang ini gue berasa lebih jujur.
1: Oke.
2: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
1: beberapa
2: perihal tentang cinta.
1: Oke.
2: Jadinya
1: ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
2: Betul.
1: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
2: Betul.
1: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
2: Gue tuangin ke lagu.
1: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyak yang orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
2: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1-10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempat ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran. Penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
2: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
1: Ibaratnya dari
2: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. Seperti itu sih.
1: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
2: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, jujur karena ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
2: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
1: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Yang mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
2: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
2: Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Udah tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
2: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
2: Betul, karena gue juga punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
2: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
2: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live gitu ya.
2: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke. Okay.
2: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik banget.
1: Ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya. Iya,
2: efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini enggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari
2: terus
1: kayak
2: memaksa
1: gitu ya?
2: Gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja.
1: Gitu. Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana, by Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
2: Halo teman-teman.
1: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
2: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke. Okay. Jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
2: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
2: Belum
1: ya.
2: Video lirik
1: udah ada.
2: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
2: Ya betul.
1: Oke. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
2: Hits Record.
1: Oh di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu mungkin ada yang pengen disampaikan?
2: Apa ya?
1: Atau secara umum lah pokoknya.

Selamat FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga dan juga masih menunggu tentunya di Jaga Malam sampai nanti jam 10 ya. Ini hari Jumat, hari terakhir di bulan Juli, besok udah Agustus. Apa yang sudah lo dapatkan, persiapkan buat bulan Agustus teman Pro 2? Semoga aja udah lo punya, tapi harusnya senang sih di minggu-minggu ini karena di bulan Juli ini banyak sekali tontonan bagus, ada audisi, ada juga audisi atau juga ada Spider-Man Brand New Day. Lo mau pilih yang mana tuh, film yang bagus-bagus yang bisa lo tonton ya, karena memang walaupun dua-duanya ada Tom Holland-nya, itu juga jadi salah satu yang menyenangkan sih kalau lo pengen tonton segera ya. Tentu gue bakal cerita beberapa hal tentang Brand New Day. Kalau di minggu lalu kan gue udah sempat cerita soal Odyssey ya, mungkin hari ini gue bakal cerita tentang Brand New Day deh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Selesai November 2 Jakarta, salah satu yang bikin salah fokus banyak orang ya. Saat ini tuh banyak sekali mall-mall yang pasang pagar tinggi-tinggi. Aduh, mau apa sih? Bikin khawatir aja ya. Soalnya ya banyak-banyak isu lah yang itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Walaupun kemarin tadi sih kayaknya Pak Gub Pramono Anung bilang gak usah terlalu berlebihan gitu ya khawatirnya. Mungkin nanti ada waktunya bakalan diminta untuk dicopot aja gitu, supaya kita gak khawatir berlebihan, kalau kata Pak Gubernur Pak Pramono Anung. Tapi ya gue sih berharapnya juga tenang-tenang aja ya. Bentar lagi mau 17 Agustus. Walaupun kalau kita turn back di Agustus tahun lalu kan kurang mengenakan juga. Jadi semoga tahun ini akan lebih baik ya. Peace-peace aja lah, damai-damai aja ya gak sih. Damai.

105.2 Jakarta, masih bersama Angga. Dan gue mau cerita tentang Brand New Day dong. Setelah gue nonton kemarin gitu ya, Brand New Day from Spider-Man. Ini sequel ke berapa ya? Berarti keempat untuk filmnya Tom Holland sebagai Spider-Man. Dan sebenarnya ini ada di dari komik juga ya, Brand New Day itu, dimana MJ dan juga Ned itu sudah tidak lagi mengingat sosok Peter Parker, tapi kenangannya terhadap Spider-Man itu tetap ada gitu. Dan di film ini saudara baru ya, kalau nggak salah yang sebelumnya ada John Watts gitu. Ini saudaranya benar-benar baru. Terus juga dari awal tuh kayak nggak, di trailer tuh nggak dijelasin kalau misalnya siapa yang jadi villainnya. Dan setelah lo nonton, lo pasti tahu, wah villainnya ternyata salah satu dari X-Men. kalau nonton X-Men pasti tahu nih tokoh ini gitu. Terus juga di sini ada Punisher, terus juga ada Scorpion, juga ada beberapa tokoh lain lah ya yang akhirnya tampil juga di sini, tokoh villain. Dan yang menarik di sini tuh kayak Punisher sama Spider-Man kayak akrab banget gitu. Walaupun gue agak lupa sih ya, mereka tuh ada backstory apa gitu sampai mereka akrab. Dan juga ada Bruce Banner ya, si Hulk di sini, yang juga ada ikutan main, dan dia juga nggak ingat sama Peter Parker. Jadi untuk film, menurut gue di antara tiga film sebelumnya, ini film paling seriusnya Spider-Man-nya versi Tom Holland sih, lebih dramatis gitu, lebih ceritanya itu gimana ya, dalam gitu. Ketika lo harus merelakan untuk nggak ketemu sama orang yang lo sayang, lo cintain, supaya mereka nggak kenapa-napa gitu ya. Dan lu kayak ngerelain waktu lu bertahun-tahun untuk mereka itu lu gak temuin, untuk lu bikin ingat kembali gitu. Sampai akhirnya di satu momen lah mereka kok tetap dalam bahaya ya, walaupun gua udah berusaha jauh dari mereka gitu. Ah pokoknya lumayan, walaupun mungkin secara bug big booknya gitu nggak se bug big book kayak No Way Home gitu, tapi secara cerita kayaknya banyak yang bilangnya lumayan kuat sih. Jadi lo bisa tonton aja deh Brand New Day, layarnya banyak banget, jadi nggak usah takut menonton jam berapa.

105 FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga. Dan sekarang tuh baru hari keberapa ya? Kan 29 Juli hari Rabu ya. Sampai sekarang berarti udah 3 hari. Ternyata pendapatannya opening admissionnya untuk Brand New Day tuh udah sampai 800 miliar US dollar loh. Gila ya. Juta-juta, 800 juta US dollar ya. Dan ini jadi salah satu yang tersukses juga setelah Infinity War ya. Banyak yang suka sih kayaknya kalau dari review-reviewnya ya. Dan karena ini juga yang sutradaranya bukan John Watts lagi seperti tadi gue bilang, yang sutradaranya itu namanya Destin Donald Creighton, yang merupakan sutradara dari Shang-Chi and the Legend of the Ten ya. Nah, komposernya masih sama, ada Michael Giacchino. Dan menurut gue dari kayak scoringnya untuk Spider-Man versinya Tom Holland emang lumayan apa ya, catchy gitu ya. Punya ciri sendiri dibandingin sama waktu zamannya Underground.

superhero itu belum, superhero masih belum seperti yang paling gue suka kan dari seriesnya Tom Holland tuh yang mana ya? Kayak gue lebih suka yang No Way Home ya, karena ada ya ada fan service-nya, tapi secara cerita ya oke lah ini. Jadi lo bisa nonton bareng-bareng. Kemarin gue ngeliat juga banyak yang nobar gitu ya bareng sama teman-temannya. Dan karena banyak juga kayak mock up Spider-Man di depan bioskop, lo juga mungkin bisa foto-foto di situ. Ya udah, baik-baik lagu ya. Gue punya It Gita dengan Takut.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Those Rhyme I Like Benjamin with Let Me Down Slowly, teman berdua. Fun fact buat lu yang nonton Spider-Man ya, kan ada pemerannya tuh diperanin sama Jacob Batalon, ternyata sudah resmi menikah ya, barengan sama sang kekasih yaitu Valerinika Lehoff, yang dia tuh kayak gak sengaja nyebut kayaknya ya, nyebut Veronica sebagai istri dalam sebuah wawancara promosi situs web milik Veronica. Selamat ya buat Ted. Jadi kalau di situ kan dia sempat pacaran sama salah satu pelajar tuh waktu di Far From Home, walaupun akhirnya putus ya. Ternyata udah punya istri namanya Veronica.

Selamat FM Radio Jakarta Dos from Zain with Pillow Talk ya. Kapan terakhir kali lu Pillow Talk sama orang tua lu gitu ya, ada sama bokap gitu ya. Karena mungkin udah jarang banget, jangan Pillow Talk ya, kadang di berbincang di ruang makan itu kayaknya udah jarang ya. Padahal satu momen-momen yang kayak gitu tuh kayaknya sangat-sangat dibutuhin juga ya, terutama buat menurut gue. Banyak yang ngerasa punya mau apa mental issue gitu ya, karena mungkin kita jarang ngobrol real time atau real life gitu ya bareng sama orang tua atau orang sekitar yang sometimes kita butuhin juga ya, human connection saat makan, cerita apa yang mungkin terjadi gitu ya, sampai kita dapat mungkin cuma sekedar respon feedback gitu, walaupun bukan sebagai nasihat ya. Tapi sebenarnya itu bisa bikin kita ngerasa punya seseorang. Jangan sampai kayak Spider-Man. Ya akhirnya dia bertemannya sama polisi itu. Telepon-teleponnya sama polisi gitu. Karena memang ya selama ini dia hanya bertugas menumpas kejahatan aja terus. Gitu nomor 2 ya. Jadi buat lo yang mungkin weekend ini gak kemana-mana, ya biar gak ketinggalan ya, biar gak FOMO. Lo mungkin bisa nonton filmnya Spider-Man in a Brand New Day yang sudah ada di bioskop-bioskop.

0: Selamat siang Pemda 2 Jakarta. Selamat sukses sama Rollerblade. Rollerblade. Ya, akhirnya None balik lagi dengan Om Telolet Om. Yang judulnya Hong ya. Dan ternyata ada suara Om Telolet Om itu diisi sama Rich Brian. Thanks for hiring me as professional Om Telolet Om background vocal. Congrats guys Dona. Gokil ya. Itu suaranya seperti apa sih? Coba deh. Coba kayak apa suaranya. Wah, gak kedengeran ya. Nanti deh ya. Kita coba. Oh, ini. Coba ya. Gimana apanya?
1: Om, telolet, om.
0: Oh, gitu suaranya.

Ini yang bikin beda dari yang namanya Nona ya, karena mereka itu kayak ngasih something unique with the tema gitu ya. Sampai yang berhubungan dengan Indonesia banget, yang mungkin kayaknya jarang dipakai. Sebenarnya itu sangat-sangat viral, yang mungkin kesannya sangat-sangat urban gitu. Tapi kayak udah siap belum gitu kan. Atau dia nyebut gamelan-gamelan. Sekarang Om Telolet Om. Akankah bisa menyaingi Rollerblade? Kita tungguin aja ya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Indonesia Programa 2 Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Pagi ini ketemu lagi bareng Suci ya. Edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Begini Suci mau siapin selamat pagi aja teman Produa buat kalian semua. Selamat beraktivitas di weekend ini ya. Menemani kamu juga di pagi hari ini Suci hadirkan jazz musik sampai nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Islam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

0: terus, terus. Kiri, kiri, kiri. Balas, balas. Kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Aduh, hancur mobil. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya hak sekolah, Pak.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: kembali hari ini.
1: RRI Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Prodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Waktunya info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, timnas Indonesia menempel ketat Singapura di klasemen sementara grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste. Sementara itu, Singapura gagal mempertahankan rekor kemenangan

kemenangan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam. Hasil imbang 0-0 antara Vietnam dan Singapura berlangsung di Stadion Nasional Mai Dinh Hanoi, Jumat 31 Juli 2026 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim tampil disiplin sepanjang pertandingan, meski Vietnam lebih dominan dalam penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang. Di pertandingan lain, Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Hasil tersebut membuat persaingan di papan atas grup A semakin ketat. Singapura masih memimpin klasemen sementara dengan 7 poin dari 3 pertandingan yang telah dimainkan. Indonesia berada di posisi kedua dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Informasi terakhir teman Pro 2, Gubernur Papua Tengah Miki Nawiba menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, meskipun realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 berhasil melampaui target. Pernyataan tersebut disampaikan saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRP Papua Tengah di Nabire pada 31 Juli 2026. Menurut Gubernur, terdapat 6 fokus utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran agar lebih realistis, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun, meningkatkan serapan belanja modal, mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat, memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko, serta memastikan setiap anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

di Pro 2 Negeri teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalian pernah dengar infused water tidak teman Pro 2? Ya mungkin kalau ngomong sama infused water yang pertama kali muncul itu di benak kita pasti air yang isinya itu lemon ya teman Pro 2, atau mungkin chia seed dan juga mungkin buah-buahan ya teman Pro 2. Nah, infused water ini sebenarnya tuh minuman ya yang memang dibuat dengan merendam bagian sayuran, buah atau mungkin rempah ke dalam air teman Pro 2. Jadi tipe minuman ini tuh sering sekali dipilih karena memang memberikan rasa segar tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan. Seribu bahasa, apakah ini yang dinamakan? Nah, ternyata teman Pro 2 meminum infused water setiap hari ini bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh harian. Dan tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi organ dan juga metabolisme biar tetap berjalan secara maksimal. Melansir dari beberapa sumber teman Pro 2 ya, buah yang digunakan ini memberikan aroma dan juga rasa alami sehingga air ini terasa lebih enak. Makanya jangan tidak heran kalau misalnya ada yang pernah buat infused water terus mungkin pakai buah semangka mungkin ya teman Pro 2, tuh kan direndam dulu nih semalaman, nah besoknya baru diminum, itu biasanya ada rasa manis-manisnya teman Pro 2. Nah, teknik ini tuh bisa membantu ya untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman yang tinggi akan kandungan gula dan juga kalori rutin. Sejumlah buah teman Pro 2 punya kandungan antioksidan dan juga vitamin ya, yang sebagian ini bisa larut ke dalam air. Paduan tersebut berfungsi mendukung tubuh untuk melawan oksidan dan melindungi kesehatan dari sel tubuh. Biasanya juga teman Pro 2, infused water ini menjadi pilihan minuman segar sesudah olahraga atau mungkin beraktivitas ringan harian, karena kombinasi buah seperti strawberry ya, lemon dan juga mint serta mentimun ini menawarkan rasa segar yang menyegarkan tentunya teman Pro 2. Selain itu, minuman ini juga bisa mencegah penuaan dini nih teman Pro 2 pada kulit dengan cara menyediakan antioksidan dan hidrasi intens. Kedua ini berasal dari buah-buahan tertentu ya, kayak mungkin delima, jeruk nipis, dan strawberry. Nah, meskipun punya banyak sekali manfaat, teman Pro 2, infused water ini masih tidak bisa mengganti konsumsi buah sepenuhnya ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa juga untuk mengkonsumsi buah ya teman Pro 2, buah real tanpa direndam di air teman Pro 2. Dan pola makan kaya akan gizi yang seimbang ini tetap dibutuhkan supaya kebutuhan minum

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hey yo, this is Unity.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru datang dari K-pop. Teman Pro 2, ada salah satu anggota Girls' Generation yaitu Yuri yang dipastikan mengakhiri kontrak eksklusif mereka eksklusifnya bersama dengan SM Entertainment setelah menjalin kerjasama selama 19 tahun. Keputusan tersebut Teman Pro 2 diumumkan oleh SM Entertainment dan akan mulai berlaku secara resmi pada 31 Agustus mendatang. Dalam keterangannya, SM Entertainment menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan mendalam bersama dengan Kwon Yuri dengan kesepakatan kedua belah pihak Teman Pro 2. Dan agensi turut menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang selama ini memberikan dukungan.

bersama dengan anggota Girls' Generation di tahun 2007 dan menjadi bagian penting perkembangan grup tersebut.

perjalanan bersama Yuri menjadi pengalaman yang bermakna karena mengikuti

berperan sebagai pembawa acara dalam. Nah, meskipun kontrak SDC bersama dengan SM Entertainment ini sudah akan berakhir di akhir Agustus, tapi aktivitas Yuri sebagai anggota Girls Generation atau SNSD ini tidak mengalami perubahan. SM memastikan Yuri tetap melanjutkan kegiatan bersama grup tersebut

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Masih di Pro 2 Nebula, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga teman Pro 2 sama Suci di pagi hari ini ya. Selamat pagi. Kayaknya pagi ini ada yang berbeda ya teman Pro 2. Pada sumringah semua nih. Karena Sabtu ini ya pas banget weekend. Terus juga tanggal 1 ya. Selamat buat kamu tamu teman Pro 2 yang tanggal 1 ini sudah gajian ya teman Pro 2. Oke, menemani kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Suci update satu informasi dulu ya, informasi perakhiran cuaca buat edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Informasi perakhiran cuaca teman Pro 2 kita mulai dari Pulau Sumatera seperti biasa ya. Di Kota Pekanbaru teman Pro 2 hari ini diperkirakan akan berawan. Dan Jambi, Palembang, serta Pangkal Pinang akan berawan tebal. Sementara itu di Kota Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, dan Bengkulu hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Dari Sumatera kita lanjut lagi teman Pulau 2 ke Pulau Jawa. Di Kota Jakarta hari ini berawan teman Pulau 2. Sementara itu di Kota Yogyakarta berawan tebal. Dan Kota Serang, Bandung, dan Semarang hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan.

Dari Pulau Jawa ke Manado kita lanjut ke Bali dan Nusa Tenggara. Di kota Mataram dan Kupang hari ini berawan, sementara di kota Denpasar berawan tebal. Lanjut lagi ke Pulau Kalimantan ya, di kota Palangkaraya dan Banjarmasin hari ini berawan. Pontianak hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Selor hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang sedang. Lanjut, kita ke Sulawesi teman 22. Hari ini di kota Makassar dan Kendari akan berawan. Sementara di Manado, Gorontalo dan Palu berawan tebal. Dan Mamuju hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Terakhir kita ke bagian ujung teman 22 di Pulau Maluku dan Papua. Di kota Ternate dan Sorong hari ini berawan tebal. Sementara di Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke dan juga Nabire teman 22 hari ini akan diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Ya, kemarin juga Nabire ini hujan ya teman 22, sangat-sangat bersyukur sekali. Akhirnya ya setelah sekian purnama Nabire kering kerontang kemarau ya. Akhirnya kemarin pagi ya subuh itu sampai pagi ya teman 22 turun hujan ya. Lumayan lah ya, cukup lama hujannya. Ya, misalnya kalau hari ini betul-betul turun hujan ya teman 22 ya, patut disyukuri. Apalagi mungkin buat kamu yang punya kebun ya, tentunya sangat membutuhkan sekali ini hujan ya turun di kota Nabire. Bukannya cuma punya kebun sih teman 22, buat kita juga ya pengguna air kayaknya ini sangat-sangat butuh, karena selama musim kemarau kan airnya kurang ya teman 22, jadi beberapa rumah itu kekurangan air teman 22. Ya semoga saja hari ini betul-betul turun hujan ya teman 22 ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
5: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Produever. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.